Moro moro bunga wisisi ye kumnik me kumake XKA FM kumnik ang matanga mukanda ki pesalam fierta na virisiku wa iel pesalamat kon hem ke money chukisa o money chukta matanga mukanda bawa kon nebaju kung suya akaw ke ju juan hui ju kung wisisi de uwa akaw ika yunga kang wa yunga ju virisiku matanga akon hem ke kanda kung Yeah, manera yang amat gawa. Tamhui tegi kawahi gawa. Kena cem ya cugu sing hum. Itua kau hum. Muka gu sakui. Catu muka gu cem. Tamwangana kau kan kau hum. Kafasi kula. Gawa tua tu ngungewe hum. Kan suam ka kau. Ta kau hum. Ta hatu hum saya. Hatu mpanga kwa. Gue cige hatu mpanga kwa. Tam him, wisisi, ua ya gong, mtua kwaque, mhidege, ya, our jawakati wisigim, wiga, hum vundila. Kawanduba, ae gyanga, ae, yanung wata, juke tivisi, ae, yakao keju, kafasi kula mangana, mangana, jatisa, kikanakum, and negunakutu maju, unakauju mangana. Mangana jotisa kawisisi kyang hangat ku, kya kulku jauh.

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ekska FM 107 lagi negara game desa. Umza kita rengan lagi ngaji hati ram sakit. Never change siwa umza kita rengan lagi nomine ram sakit. Kalau kamu umza di timur, kalau kamu umza di sana sokoi kalau kamu sakit kalau lagi timbul mai. Walau kamu sakit dre, kamu sakit ini tu nak mana tadi. Kau mungkin lagi kau sana awam sakit titi. Umza tu tu sengka awam sakit lagi ni. Kau sih kamu saat kaya kini umza tua. Agak kangen lagi kalau umza tua. Asini kasi dengan lagi game. Cik umza sengka awak kangen lagi. Tigi singki muku probir wa o akan ngalis a tigi singki muku singki ki amatwa twisa tiga nagi ka ka ka kams amatwa twisa tana ki ka ujala samatwa twisa tana ki ka utuwa sawan ka eh asing tigi singki ka kwa ujala msawa ingi ka eh akwa utuwa chi hika utuwa chigi hika ang watu tiga nwa akwa tani asini ni ka awan asing tiki ni titia eh hi anwas akhamatano titi akwa kamsin tiga na wala nwa amur salakona wa titi lukamu kwa ay titi pasi aku cuma kau sih nak asing si harga negasin, aku cuma tua ka asing tadi kawat titi ayat ni aku yang merosak wano kau sih kan amsa pasi amsa, usang ke kagai amsa tadi amsa pasi amsa, kaya ni si cik kan cum si si agakui cik eh asing ke kau jalan kau cik eh asing ke toyang agakui cik asing ke kau kau agakui cik amagi ke kau pasi a wan kaya anisia cuci kan anisia kiki kelemahan doa asing uta ki kan kamu sisi kawat si jalan sengi muku anisia si dole ki kawat kan si dole ki kawat kan si dole ki kawat ka kalung sa kan si dole ki kawat pangsa wan atung kalung sa cije atung ka kawa cije gising atung ka jalan si gising ka eh ya ama ki kawat si jalan sengi ama ki kawat si cumgi a atwa wan cige kang acu kau cige kau apa pelak kau angin teki akatung tutu kamsing cige he amaika jela cige amaika cuma cige asing kita uti jela singa wan kau sih kan angin teki apa si atu tu kamsing cige he kanga kama wan atiti pasagi ni matua kata ni gua senjau matua kata ni gua angin cing ni kan apa si makasin cige sing ka e he mak ama kita kuaga jela mi mak ama kita kuaga tuomi wan ad no da kha chigi hikang kana kamu si kaun nga kho ko ya ngai nga singa ke chi khisi jalau chi khisi kha a to asini ne ka chiga no a to asini ne ka chin ngai ka e ha ka to nga wan ad ad no da kha chike hikang jala a no da kha chigi kang to a wan kona kang wa ko ya nga ya singi chigi sing kama a chigi sing jala a wan ko se na ka ngai te ke aguli ka chi apa sia ka singa ki ne kama kama af kama jala a wan atu cige awa erens taka kikau ha atu cige awa erens taka kikau kamat atu cige awa erens taka ya jalan kama a wakusena kasing hege gini amani kuwa kamaga taka jalan amani kuwa kamaga taka doa sing hi cige ke cige kuwa kuwa amagi ni cige aman huli tawan amagi ni cige matu tu sarang pasi matu kuna sini neka kusena wacige pasi mta sing kuwa taka kamsa taki cige kamsa kaya wuku kamsa kusini kana kamu si olo si kuwa mta kawa kano katis aga ke cige kang angotu cige kang apa si kaki ka jala a mani kuwa kuwa wan kuna kang asing haya kusisi jika e kang akwati asing haya kusisi he kang akwe acau ngau cige noa taki acau ngau kang hati gini plan ya e yang angotu kajala kama a cige ka ngaseng ka ka ketua cige aseng ka jala a wa kana cikwa anoda kha cige he khoi kama ya khoi tua ta cige aseng tawa ci a mutwa gi ne mutwa kuna a kham si chalo mutwa kuna guli ka cige na dam ka a tawa cige he khoi jala ma ka tawa cige he khoi kama a ngho tua cige a tama ka ngaltwa ko e anga ya singa ke cige na ka khanga a

Kwifini ngangicinga iska FM ndangqinqidanga kwami xa ndeflitshini ongeni. Ikurleni ka Metropolisa ngiske qhuqha Julius Mkhwanazi. Mkhwanazi ke April ke qhonke yatshwanqisa nguda qamakanti yangwa Polisa he yagqishe qhuqha eke drongumali. Ichiqa wancike thi useka ngisingiki wona nqoya. Ya ndingqishe khwasa nqoqi kanke kondisha Emmanuel Mbenzi. Malibongo tshaka thi qhisika angiya kwa ng. Yang kau dah ngeri gisa kamu kau. Polis ini unor kapu kuna gitu. Hingga kau ingat kau bagi kan ika Western Gulf ke nama kau kuna ingkular kanu sing ngah pasportisun. Jengai sing ngah kau taxi he sing gitu gitu ngah taxi kau kam sing uka usir kau sah taxi ngah sing he kita sah uci kau sing ngi magiayi ID sing gitu usir kula kau usir ka ngah sing gitu tak gitu kau ngah kanau kula kasih tentang kampung itu, dasang kita kami ke kau, anda polis agak suki dan ikut konvita ngapas portiwa dasang kita sengkis perempu aku fusa cung, ada kamu yang kula. Darban metro itu kita sung kerahkan kau, cawak gani kang gak tua cakwang, dengan kita tak tua kani, wala kafir entun dah kaji cakdikam. Itu kau yang mencari pala tidak gitu kita mengenai problem apa gigitan yang kerah aku nak gigitkan kau cah. Dah, gua nanti ni sih isi pinggah gigi akan nale kuah hengkau ke damat orang tengah kaya kau. Dah kau sih kah senggi dah gigitkan kah wah. Jadi minyame ke Marian Hill kau nanti ni sih ke gua terkait dengan cuaca kau kuah. Municipality tiktok ki vars ki takika wachiga ngisa kraha thon hoji fisika ngwa gaka ka he ko chakwa ngri fasi kapuka Vinland district municipality tiktok kwanda chakok o digye kumnika tangwa simon stream kunata chakida dei a la placir ven langani kunaki kwa ngi tlangu tlatni ki tei noi ki kungai takawa kin ne wi e ka wachiga sangge da kamsung ki chak dai ngi kitun si kwai de tugi de trashekal kama kui da dai den gar ga chakle yo gan ka ngi wolne sna ko ngi wa fai fige fam kula ga kama sizim sam kum no eskefe

FM kawa walang ngawem tanong ko chu aung mga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kawe atu kakay si pang mga kwe kay kwa rado ke numuru yang wani ten siva pen neha FM masita ke kawa tini kama 7.5 taka minute ta kawe atu kakay si pang mga kwe kay kwa rado ke numuru yang wani ten siva pen neha FM ngalum tutu kwe aung mga walang ngawa ngwe sa wisi si ka ke programa ngaw kwa nga aku yang ada kuah ulang ngah, mentutu kue ngah kuah ulang. Kue sakuji sikit mahu ngah masuk dan duit ngah ulang.

XKFM kawa olenqwe mtane kuthi awunqwe programa ngwe sakuzi se ka ke radu ke kawe atu ka khai se panqwa akwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen nega fm ngan mututu kwe awunqwe lenqwa ngwe sa kawizi ka ngwa ka ka ke olenqwa kwa nga ke kawe atu ka khai se panqwa ku sinda ke kawa olenqwa mtane chongwa ngwe sakuzi se ka ke radu ke agusi de kaduse kawe tu ko isim ten kuchu aunga wolang ngwe sa anjima kaya ke a program ngwa konga kusi de kaduse kawe tu ka khaisim ten kuchu aunga wolang ngwe sa de ka uwa kanusi se masi de ke a kirenu jo ai ke kola bangwa kawe chim ngwa tu lo ke agusi ke ka gwe guzira ka kwa ana tamu ko ne mngwe ma unga maso ten di to ngwa wolang